0: Cuba, cubalah. Cuba lipun pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba lipun pisahnya. Cuba, cubalah.
1: Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah. Cuba limpi pisahnya. Cuba, cubalah.

Ya pindah pada Darno. Ini kamu kakak naka semua dedo. Bapak Obam rakan naka, rakan suna kanaika. Amu cingguan ni pumbi pumbi jatuh mereka. Di sana di naik panapa. Aci tu zaku tu. Jaga bobina sei, jaga bobamba sei. Ayer kau mumbuze, mumbuze kau ni. Mati ni rancu. Enggak masa kita naka. Insyaallah.

Rekatola masane mane kasola mane kasota pahaya liada pasana manda kariada bosana makatani ayalo kasontariada basona mandekaya.

0: rakata bade rekateli anda basode lekari anda boso kona mata lianda baso kona bata rekata halia kada rakata bata kasoda bata lekari anda bakata lekari anda baso kota ayasone bekata waya waya.
1: I bring healing onto my heart. My heart longs for you, Lord.